0: yang ulun bae we ra. Ada kabur ulun dari malah. Cicit nah, markah perwala.
1: Double J.

selamat dan ngomretin lagi cinta orang tar. Ulma tu alkon duren mereka. Ada yang ulma, woi woi ra. Ada kau korot tu nerio malah. Cinta mereka perwalah.